lake akaswani difu adunthu pini sarlamthe a okchudet a hilangselet a okchudet a hilangselet mate akam ke nangji abang ke nangni lamthe ke man ok pulote ilitum chodet bonta ahike kecho abangawe munit atumta mane aphanke aning dogde sita akam akhi adat lapen ajakong ke nangji mate endet pu phansi kapalam theda lasi sar palam thelo a ok chodet ahilangslet mate akam ke nangji abangke nangni pini asarlam theke laponwetlo.

sibang ke sairipu sarang arun campidam sibang sairipu sarang ta ron sandi alam bai puding aci nam te okta okci nam dari amu an daru amu an rimbu ridolang lani yang ni serayang rikrupilo yang li kimranga dang an sumbi parik nang sebang asa bang rikrupia bang si bang simbon am

Urklong aserolan along tinpang tangtong si andam sarpa paet urpalin trong musingkring muntalong tiluarun jong damsarle kipon. Tak salah kipun.

pilu hai thak pon he epak pakni do nilong matanon masta he a pilu amen bangke aro sotum ken bangke piniku pin sotum bangke pilu langdang lapen pilu marlak ta en he pilu ke la damasar hot pin sotum a pilu amen bangke pilu langdang aro sotum a bangke piniku la pakni ke nang vek lo lake lapen angku du thulang karbia pe aro sotum ta en jir ek tang ho lapen Japan, tahu Japan mai pinso tum he, nili dah tak bom do, nili long tahe.